0: Rescuers are racing to find survivors in eastern Indonesia after a powerful magnitude 7.7 earthquake and dozens of aftershocks killed at least 48 people on Saturday.
1: Sampai dengan saat ini, tim masih bekerja di lapangan dan kita juga berharap kita memanfaatkan golden hour pada 72 jam semenjak kejadian kita bisa menyelamatkan dan berupaya untuk bisa mengevakuasi seluruh korban yang terdampak adanya bencana. Kita semua berharap dengan semua dukungan seluruh potensi SAR nasional yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
0: Rescue teams have reportedly yet to reach Nagakeo province.